0: Ih, kalau makan cemal, cemal, cemal, cemal.
1: Hasil makan lustru, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa.
1: Oh, kenapa kali?